0: kota ni tu, ni ni cahaya sinu bana, ni ni hak saya ada koro, ani mungkin pukul kota masa beranai.
1: Isi, nila anak tu macam apa lagi han? Ani cahaya ni ni kota ni tu.
0: Oh pukul ni mung mana beranai, komla thagor, oh pukul ni tu ino, suatu komla debi nungya, oh komla thagor ni tu ino, desu ni pradarok sinu nai.
1: Isi, ni ni pukul ni tu, pradarok ni kharamu sumane. Nini bukhawala tuma dukkhata, o pukhiri bai, pradarab busugarate hamari manai ba, ishiri.

0: kokum. Al kemarat, mana kokum mai? Sini terus, mana borob? Sini terus, jadi bawa kerana ada dalam mani kau joy.
1: Nero gudu kau yang kalah hor. Udin hatta hadran tauri hadar hadar soi nusaman to. Gomu tu tuoi parai kotok sambil kemarat. Ulay gua gerani ni joy cinta pun jauh sen cawan kama. Orang
0: borob gudu dari kalah hor.
2: Kena ni kena payah sama orang.
0: Ah, ukok lek boleh.

0: Isiri, Pak, biang kanan, Isiri, Komala, Prohari, yang Isiri no tamano,
1: Rani mas semangat Maharaj, bau biang kanan aso hatu satu rumo,
0: Isiri no yang de tamano si sadi,
1: yang rogue si lo kaca si, tamu payu, lagi payu, yang le Rani mana tamano rugi nara,
0: Komala.

Asuk jara thunglok khnava kya? Tini ni thunglok ni mungka, kwamla shagar, avano sikya ta shabka, musang purno jamadiya. Tabo khnava di kwa gwarak katal dra chapmung, khwarang rivonu, prahar de barma.

Hello, kenai tunggu sarasa point dog mega hertz saya pemujian tu jarau studio asuk sa kang bino tangkai. Oh jarau norok jo tono no di bor kaham ti norok ni tini ni shal jo tony bagi no kaham lain ni entun. Wati ni jora wati bo washi na ni bolena jo tono jani jarau jani pan punu go ceng abo no goshina ni nanggo hai se. Aunke oh jarau ceng dal bidal panda ceng lain ni dal bidal panda ceng kena tutok recap mung ceng kena lain ni abo ni bagi norok logi tong di te panda pay shal jora kenai tong di bor ni dam ni dam ni shoti dam ci jora norok ni kecarang tong nai ga jora norok kena wi no bai kena thumnuk ge khak lai norok joto no kena tok jak bai kena ngai jing dabuk dal bidal panda o rechap mung kena lai nai ga jora o kena tok rechap mung norok ni bagai kena tong di logi tong di belai no kena tok o rechap mung